Kitoa. Nikitoa nine tsawel. Which ognem ne moa in tlaktipak. An mochipa tlaktipak. Sama chika yeknika.

Nikitoa nine tsawalkowe Wich ognel ne moa in tlaktipak An mochipa tlaktipak Sama chika yeknikan